Omo bahana zengwa in kilimani, jarai muthumani, depor jarawo, ubhono lo ubino, jarai rokno muthuna ni bagai je chaitok mong, o rizabung. Hadi jeng khanalai ni balai khana khana totok rizabung.

nong remia kecegi biru bang jokro dinang panci kijui bedak mang jokro odong ah